Mande, kau dah lihat wes suri hari wangga dua kabas. Pasalan di kemudi saya, wajib kau nanti orang mampan dua kabas. Kamu kan dah lihat wes kabas.